budak-budak pendek ini. Dai fante mampu saja enoet budak kerja ini pendek ini. Ak am sa tujuh ini pendek ini. Pendek ini, maje ini, amado joy wet, macam asal ni joy wet, amado. Kulo nafsin saya ketil mau tiku masuk dulu dengai deh, amado. Sao ba dem na, wolu fatin sende.

Sama mara mola broga sambil kita rakan jalan. Sebab cuma bawa yang gini, ini cuci dia tu kalau jadi kau nak ni nyapron.